terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前に、もっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
1: Batu Papua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali hadir menemani Anda bersama dengan Skarsari Utami dan juga Bung Yusuf ya. Serta Bung Ade juga akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada talenta-talenta yang juga akan kami hadirkan di sepanjang kebersamaan kita. Dan selain itu juga ada cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, serta informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Wali kota New York, Zohran Kwame Mamdani, menyambut baik rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menerbitkan obligasi daerah dan siap mengirimkan tim keuangan untuk Pemprov Jakarta berbagi pengalaman. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antar kedua pemimpin kota itu di Civic Hall, New York, Minggu. Mamdani dikutip dari keterangan resmi Senin menyatakan antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Mamdani menyatakan pihaknya siap untuk mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pertemuan bilateral tersebut menjadi ruang bagi Jakarta dan New York untuk saling berbagi pengalaman dalam menjawab tantangan kota besar sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih konkret di bidang pembangunan perkotaan. Berita selanjutnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI membidik perluasan peluang penempatan pekerja migran terampil di Kuwait melalui pembaruan Nota Kesepahaman Kerjasama Ketenagakerjaan kedua negara. Pembahasan pembaruan kerjasama tersebut mengemuka saat Menteri P2MI Muhtarudin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Halib Yasin Al-Yasin di Jakarta, Senin. Muhtarudin dalam keterangan tertulis KP2MI menjelaskan bahwa Kuwait merupakan negara sahabat yang memiliki potensi pasar kerja cukup besar bagi PMI, khususnya di sektor formal, yang membutuhkan kualifikasi dan kompetensi khusus. Langkah peningkatan kompetensi tenaga kerja ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pelindungan sekaligus meningkatkan kualitas penempatan PMI di luar negeri. Berita selanjutnya, Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Tanya Dimitrova, mengatakan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang melalui peningkatan kerjasama di berbagai sektor, termasuk politik, perdagangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Menurut Dimitrova, penguatan hubungan itu tercermin dalam pertukaran kunjungan pejabat tinggi, termasuk kunjungan Wakil Perdana Menteri Bulgaria, Alexander Pulev ke Indonesia pada 14 September 2026. Hal itu disampaikan Dimitrova dalam resepsi memperingati Hari Kemerdekaan ke-118 Bulgaria sekaligus 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bulgaria di Jakarta, Senin malam. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anies Mata melakukan kunjungan resmi ke Bulgaria. Tahun ini kedua negara melanjutkan momentum tersebut melalui kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Bulgaria ke Indonesia. Dimitrova mengatakan kedua negara juga melanjutkan dialog melalui konsultasi politik tingkat Direktur Jenderal sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral. Pendengar, demikian berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, masih di bulan September, yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria, karya cipta James F. Sunda, yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia, Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya, setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

0: Gunawan Muhammad merupakan budayawan, sastrawan, jurnalis, dan pendiri majalah Tempo. Rasa cintanya terhadap sastra telah tampak sejak sekolah dasar karena sering mendengar pembacaan puisi melalui RRI. Selama kuliah, pada 1960-an, ia mulai dikenal dalam kalangan intelektual. Setelah itu, ketika Orde Lama mulai berakhir, ia menyusun manifest kebudayaan pada 1964 bersama rekan-rekannya, diantaranya Taufik Ismail, Arif Budiman, dan HB Yasin. Pada 1971, ia mendirikan majalah Tempo. Secara rutin dalam majalah Tempo, ia menulis rubrik catatan pinggir untuk menyampaikan kritik terhadap agenda politik Indonesia era Soeharto. Ia juga merawat komunitas Salihara, wadah berkesenian di kawasan Salihara, Pasar Minggu.
1: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang atau money changer atau membawa dompet tebal berisi uang tunai. Ya, cukup dengan membuka aplikasi di telepon genggam Anda atau di telepon seluler pintar Anda dan lalu kemudian memindai kode QR. Nah, semua transaksi belanja Anda langsung beres seketika. Ya, kepraktisan itulah yang kini benar-benar dirasakan oleh jutaan orang berkat hadirnya Kris antar negara. Berita membanggakan datang dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa integrasi pembayaran digital ini sudah terhubung dengan 6 negara mitra. Nah, menariknya lagi, transaksi penggunanya melonjak sangat tajam, pendengar. Hingga pertengahan tahun ini, wisatawan dan warga dari negara mitra yang berkunjung ke Indonesia telah melakukan 21 juta transaksi menggunakan Kris ini. Dengan nilai yang menembus angka fantastis, yakni 5,9 triliun rupiah. Wow. Sementara itu, warga Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri, berwisata di berbagai negara, juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 50 in 5 Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal. Melansir Kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Codeplup Lindsey Crumbaugh ya kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 50 in 5 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
2: Kecenderung orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Segala perilaku, bagaimana kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari budaya rumah tangga.
3: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadatnya tersendiri.

0: Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Cenderung orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sedianya pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mehare.
2: Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakannya itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Hari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Itu hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Ina Renard.
3: Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir dan sapaan itu, aduh lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
1: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sama orang lebih tua? Itulah tentang mengadat, mendarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, mengakui. Ara, akang, ara, ari, embo. Kalau tidak saya, sudah. Biasanya pakai. Kakak, pakai istilah umum itu dia kakak. Kalau kita bertanya kepada api, anu, jangan kita mentang-mentang.
0: Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
1: Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. memang kita bertutur rasa, sapa menyapa.
0: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

0: Ya, pendengar, demikian lagu Orang Timur yang dinyanyikan oleh Juan Reza. Ada kabar membanggakan dari panggung musik tanah air, pendengar. Musik Indonesia memang tidak pernah berhenti bertransformasi ya, dan melahirkan warna-warna baru yang unik. Nah, tahun ini ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026, resmi menambah 4 kategori baru dari total 67 kategori yang dikompetisikan. Menariknya, 2 diantaranya memberi ruang khusus bagi genre yang sedang naik daun dan begitu dicintai masyarakat, yakni hip dut, ya, perpaduan apik antara hip hop dan dangdut, serta musik pesta timur. Hadirnya kategori karya produksi hip dut terbaik dan karya produksi lagu pesta timur terbaik menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas luar biasa para musisi daerah dan generasi muda ya di berbagai wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menegaskan komitmen AMI Awards untuk selalu inklusif dan responsif ya terhadap dinamika musik Indonesia. Musik dari kawasan timur Indonesia yang kaya akan irama ceria kini makin diakui ya sebagai gerakan kebudayaan yang berdampak besar. Sementara itu, popularitas hip dut yang sempat mengguncang panggung tahun lalu lewat lagu-lagu viral di media sosial kini memiliki wadah apresiasi yang makin kokoh. Langkah berani ini membuktikan bahwa karya anak bangsa dari sudut manapun senantiasa mendapat tempat istimewa di rumah sendiri, yakni di Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, jika akhir-akhir ini Anda yang berada di Indonesia atau yang sedang berkunjung di Indonesia merasakan cuaca terik ya yang menyengat di beberapa daerah, ada kabar terbaru yang perlu diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prediksi resmi mengenai awal musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa musim hujan kali ini tidak datang serentak, melainkan secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia baru akan mulai memasuki musim hujan pada bulan November 2026 mendatang. Tercatat ada sekitar 185 zona musim atau hampir seperempat luas daratan Indonesia yang mulai diguyur hujan pada bulan tersebut. Selanjutnya, curah hujan akan meluas ke wilayah lainnya hingga puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2026. BMKG juga menyebutkan bahwa secara umum kedatangan musim hujan tahun ini cenderung lebih lambat atau mundur ya jika dibandingkan dengan pola biasanya. Hal ini dialami oleh lebih dari 60% zona musim di seluruh tanah air. Bagi Anda para pendengar ya yang sedang merencanakan perjalanan menuju Indonesia atau memiliki kerabat sanak saudara di Indonesia, informasi ini tentu menjadi imbauan berharga. Memasuki periode peralihan musim menuju akhir tahun nanti, ya tentu saja kita perlu bersiap diri, menjaga kesehatan serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim di kawasan masing-masing. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi solo terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini dia Cakra Khan.

2012 sampai sekarang 2025. Dan semoga kedepannya saya bisa selalu memberikan karya-karya yang bisa dinikmati oleh seluruh penikmat musik Indonesia. Dan untuk lagu yang selanjutnya, ini lagu yang saya akan bawakan, judulnya Tak Sejalan. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini hubungan percintaan, karena memang cinta itu sesuatu perasaan ataupun yang kita rasakan yang tidak bisa diatur orang. Kita yang merasakannya sendiri, jadi kita harus dengarkan kata hati kita. Dan buat teman-teman yang sempat ataupun pernah mendengarkan lagu ini, semoga bisa menikmatinya lagi. Dan untuk info lebih lanjut, kalian pengen tahu umpama makan ini mau kepo, mau makan gitu ya, langsung ke sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube @ Cakrakan. Jadi langsung dilihat, langsung di video klipnya juga dilihat, sudah ada di YouTube. Jadi selamat menikmati, ini Tak Sejalan.

0: Hatur nuhun.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Senang sekali Saskar Sari kembali menjumpai Anda dalam informasi menarik. Pendengar, Magelang tak hanya dikenal karena pesona alam dan kekayaan budayanya. Di Kecamatan Bandongan terdapat rumah tenun Magelang yang mengolah serat alam menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi. Menariknya, kerajinan yang dibuat oleh para perajin lokal ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menjangkau pasar mancanegara.

Rumah Tenun Magelang bukan hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga ruang wisata edukasi. Di sini, pengunjung dapat mengenal berbagai tanaman penghasil serat alam, sekaligus melihat bagaimana bahan tersebut diolah menjadi kain tenun dan beragam produk interior. Di balik proses tersebut, ada banyak masyarakat yang terlibat, mulai dari petani yang menanam bahan baku, para perempuan yang mengolah dan menyiapkan serat, hingga penenun yang mengerjakan kain secara manual. Sekitar 90% produk unggulan Rumah Tenun Magelang dipasarkan ke luar negeri, terutama Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan perwakilan manajemen Rumah Tenun Magelang, Rifat Karituan, dalam forum Cerita Kriya yang digelar di Gedung Art Bali kawasan Denusa II. Beragam serat alam digunakan sebagai bahan baku, diantaranya rami, abaka, kuzu, enceng gondok, mendong, kenaf, akar wangi, hingga pandan gunung. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai tambah. Menurut Rif, Rumah Tenun Magelang juga memiliki misi untuk mengedukasi masyarakat mengenai potensi serat alam yang ada di lingkungan sekitar dan bagaimana bahan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi produk kerajinan.

Proses produksi Rumah Tenun Magelang melibatkan masyarakat sejak tahap awal. Selain bekerja sama dengan para petani tanaman serat, lebih dari 2.000 warga yang sebagian besar merupakan perempuan turut terlibat dalam menyiapkan bahan untuk produksi. Setelah melalui berbagai tahap pengolahan, serat kemudian ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin karena dikerjakan secara manual. Setiap tahap membutuhkan ketelitian dan waktu agar menghasilkan kain dengan kualitas yang baik.

0: Proses panjang dan keterampilan para perajin inilah yang turut membawa produk rumah tenun Magelang ke pasar internasional. Selain Amerika Serikat, produk mereka juga dilaporkan telah dikirim ke Inggris, Jepang, dan Singapura. Kisah rumah tenun Magelang menunjukkan bagaimana kekayaan alam dapat berpadu dengan keterampilan masyarakat untuk menciptakan nilai ekonomi. Dari selat alam yang tumbuh di berbagai daerah, lahir karya yang membawa kreativitas, kerja, dan cerita banyak tangan dari Magelang hingga ke mancanegara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, komen, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
3: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di kesempatan berikutnya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

Fi salifil muhadatsati sami'tumul jumlata. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Mimma ya'ni tantafi'ul kamera indama yahbitu nasrun ala ra'sik. Fil jumlatil madhkurah yujadu harfu 'athfin ketika. Ketika bima'na indama wa huwa yarbitu baina juz'il jumlah. Kameranya mati, kameranya mati, wa elang hinggap di kepalamu, elang hinggap di kepalamu. Mimma ya'ni tantafi'ul kamera wa nasru 'ala ra'sik. Ya'malu harful 'ataf ketika, ketika bima'na indama ala rabti baina juz'il jumlah alladhaini yu'abbiran an hadathaini yaku'an fi nafsil waqti. Fil kalam yarbitu harful 'ataf ketika, ketika alladhi ya'ni indama baina hadath iqafi tashgil kamera kris allati yahmiluha widari wa baina lahzati jathwin nasri ala ra'si kris.